manakah tutaya juga tiang wajah rea moskoika mirika kincah tarbu si saya ini kunampas Suacaita.